Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

ngadain hari rekam vinil nasional itu di tanggal 12 Agustus. Jadi kesempatan untuk kembali ke era old school tahun 2002. Jadi pecinta musik di seluruh dunia itu punya ketidaksepakatan dalam beberapa hal. Tapi satu hal yang bisa disetujui semua orang adalah piringan hitam akan tetap eksis tahun 2002. Jadi bagi mereka yang sangat menghargai kualitas suara, mengoleksi salinan fisik dari album favorit atau sekadar bernostalgia, pasti pengen punya koleksi piringan hitam yang disimpan di suatu tempat. Nah, hari rekam vinyl nasional tahun 2002 jadi cara untuk menghormati seni di balik musik, pengumpulan, dan juga rekaman. Ya, FYI tahun 2002, vinyl itu pertama dibuat sama orang atau penemunya dari Amerika. Penemunya Amerika Emil Berliner. Ini Berliner apa Berliner? Ya, itulah tahun 2002. Jadi itu kurang lebih di tahun 1890-an. Nah, di tahun 1895, pemutar rekaman dirilis ke masa, tapi segera didominasi oleh kebangkitan radio.

0: aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

1.4 Pradua FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua. Aku bacain responnya di IG-nya Pradua, di @Pradua _ Gorontalo. Selamat pagi buat Fajar. Dia bilang album Rumors dari Fleetwood Mac atau album Lover milik Taylor Swift. Warna vinylnya pink pastel. Estetik parah kalau muter di turntable. Pilihan yang sangat klasik ya dan cantik dari Fajar. Taylor Swift emang salah satu musisi yang bikin industri vinyl tuh bangkit lagi lewat rilisan colored vinylnya, teman Pradua 2. Terus juga ada Denny, album Silk Sonic, Bruno Mars dan Anderson .Paak, musik retro 70-an diputar di piringan hitam, auto serasa balik ke masa lalu. Mantap abis. Okay. Ini kita juga setuju sih teman Pradua 2 sama Denny, karena nuansa funk dan soul-nya Silk Sonic emang paling pas dinikmati di piringan hitam. Dan yang ketiga ada Clarissa Putri, album Kataku milik Sabrina Leonor. Suaranya yang melankolis dan instrumennya pasti kerasa makin magis kalau ada efek suara crackly piringan hitam. Juara emang sih selera musiknya Clarissa, teman Pradua. Nah untuk kamu yang belum ikutan, silakan gabung aja di IG-nya Pradua atau di WhatsApp-nya Pradua 2.

lagunya Langit Sore dengan UMR tahun 2002. Ada Raka featuring Andre Nazla dengan Masih Aku Yang Sama.

0: Kau bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Wah, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya, kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah gimana crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Iya.
0: 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali.

0: tanggal-tanggal tua bikin mental cash, siapa yang mau jawab?
1: Santailah sis, yang penting kan happy nanti abis liburan, sisain buat tabungan deh.
0: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngotong.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman saya 2:43 dari jam 8 pagi. Sendawa dulu gak sih? Padahal belum makan. Sendawanya dari mana coba? Nah, teman saya 2, ada cara biar kita tuh, mana tadi? Buat kamu ya yang keracunan pengen mulai hobi koleksi piringan hitam atau turntable, ada tipsnya teman Fedo yang simple buat kamu pemula, mulai dari album masterpiece favorit kamu teman Fedo. Gak perlu langsung beli puluhan piringan hitam, beli satu atau dua album yang lagunya benar-benar ngena suka dari track pertama sampai akhir. Itu akan jadi investasi kepuasan batin yang tidak ada nilai harganya teman Fedo. Terus yang kedua, rutin membersihkan piringan dari debu. Alur lekukan piringan hitam sensitif banget sama debu. Sebelum dan sesudah diputar, pakai lap microfiber khusus atau sikat pembersih karbon fiber secara melingkar biar kualitas suaranya tetap jernih dan jarum turntable kamu nggak gampang aus. Dan yang ketiga, simpan secara vertikal atau berdiri, jangan ditumpuk teman Fedo. Ini tuh kesalahan paling fatal pemula, menumpuk piringan hitam secara horizontal atau bertumpuk ke atas. Jadi bisa bikin piringannya melengkung karena beban berat. Nah, selalu simpan piringan hitam secara berdiri miring seperti buku di rak teman Fedo. Ingat, mengoleksi piringan hitam bukan soal pamer hobi mahal, tapi soal menghargai proses kreativitas para musisi idola kita secara utuh. Music only. Lanjut dengan Fresh Music Only, teman Fedo, lagu mancanegara ada Leo featuring Aidan Bisset dengan Hands Out.

0: Sure, tahun 2002 gitu tuh ya. Ini single 2002.6 yang bisa jadi referensi kamu untuk di request di Pro 2 FM Perantau. Yang ketiga ada Medusa featuring Holly The Weeknd. Masih jauh sih ya weekendnya, teman Pro 2 ini baru hari Rabu.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: anything.
1: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak, lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: Apa you guys know?
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu membantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Muaran udah nganterin kamu di menit 58 dari jam 8 pagi, dan aku mau bacain untuk kamu yang udah ikutan komen di IG-nya Pro2 di @pro2_gorontalo. Ini ada Carmelita.pratiti yang ikutan memilih Spotify. Mana tadi? Sobanya ternyata. Ya ringan emang ya tahun Pro2. Dia memilih Spotify. Terus juga ada Pujiastuti memilih Spotify juga. Dona Radio Pro2. Ibu Dina Damayanti, Radio Pro2 juga. Asri Rena, Spotify, dan https://spotify. Untuk di komenan, teman Pro2, bentar lagi nih bakal keganti ini. Mana nih, Berbinar bilang album Sabrina Leano, Raliqiu, Radio, dan Spotify. Terus juga Puja Susi, Kenri, Sidonana, mana tadi? Vanessa Z. Ada HTTP, dibilang coming soon album Sabrina Leanor official. Anyway, mau lagunya Sabrina yang selesai. Ini kebanyakan mau lagunya Sabrina, teman Pro2 yang selesai. Kalau gitu langsung aku play buat kamu sama siapa tadi yang udah komen. Bentar. Carmelita, teman Pro2. Dia mau ditemenin sama lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Okay, bungkus. Ada satu lagi, ding. Ini Liqiu23 mau dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil, oke? Okay? Udah aku bacain semua komenan kamu, dan terima kasih untuk kamu yang udah ikutan Taman Pro2. Ini dia lagu kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua, jam 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pradua, kali ini ada kabar dari Nunukan di mana TPPKK Kecamatan Nunukan itu menggelar sosialisasi mitigasi bencana bersama Karang Taruna, di mana kegiatannya itu diisi simulasi ngadepin kebakaran supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan tidak panik saat bencana datang. Peserta belajar cara memadamkan api termasuk menggunakan kain basah atau selimut tebal dan juga cara menangani api dari kompor gas tahun kedua. Selain itu masyarakat diingatkan juga untuk jangan buang sampah sembarangan apalagi ke sungai karena bisa menjadi penyebab banjir tahun kedua. Intinya kalau bencana datang jangan cuman ya Allah panik dan sebagainya, apalagi harus ambil handphone, bikin story, ngupdatein info terkini. Jangan teman Pradua, harus memikirkan atau tahu ya teman Pradua apa yang harus dilakukan. Ya kalau yang dilihat sekarang sih kebanyakan malah bahayanya yang bakal mereka dekati teman Pradua. Bukannya lari malah sibuk untuk siaran langsung. Miris banget sih teman Pradua. Yuk mulai peduli lingkungan dan belajar tanggap bencana, karena siaga itu keren, panik itu bukan solusi.

perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Kesejahteraan Niaga bergerak cepat membantu warga yang terdampak banjir di Kota Padang dan sekitarnya, teman Pro2. Ada sebanyak 100 paket sembako dan kebutuhan untuk ibu dan anak disalurkan ke warga di Kuranji, Air Pacah, dan Koto Tangah. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dan juga pemulihan pasca banjir tahun Pro2. Kalau biasanya Pertamina dikenal dekat dengan urusan energi, kali ini juga hadir membawa energi kepedulian tahun Pro2. Karena yang dibutuhkan warga saat kondisi sulit bukan cuma bahan bakar, tapi juga bahan semangat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan kondisi warga segera pulih, teman Pro2. Peduli itu juga nggak harus nunggu punya banyak, teman Pro2. Yang penting mau bergerak dan berbagi.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Bahkan kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur, sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Polda NTB bersama BPBD dan Damkar menjagakan personel serta peralatan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau kartula, teman P2. Di mana teman P2? Karhutla, teman P2. Jadi kebalikan. Nah, Karhutla tahun kedua, di mana juga kesiapan ini dilakukan supaya kalau terjadi kebakaran, penanganannya bisa cepat, terkoordinasi, dan juga masyarakat itu bisa segera mendapat bantuan. Kekuatan yang disiapkan juga cukup lengkap tahun kedua, mulai dari Brimob, Dalma, sampai dengan personel BPBD dan Damkar. Jadi kalau api mulai macam-macam, petugasnya udah siap duluan tahun kedua. Tapi ingat juga, mencegah kebakaran bukan cuma tugas petugas, tapi kita juga harus ikut menjaga lingkungan. Dan jangan sembarangan membakar lahan, teman P2. Sama dengan kejadian yang kemarin ya di Jalan Gor tuh, teman P2. Kebakaran, padahal itu kan tempatnya estetik ya, yang sering dijadikan tempat untuk ngumpul sore-sore atau kita menunggu buka puasa ya, teman P2. Kita lagi jalan-jalan sore ke sana. Ya, sekarang jadi item tuh, teman P2, lahannya ya. Tapi ya semoga untuk kamu-kamu teman P2 dihindari dulu ya untuk bakar sampah di siang hari, apalagi di sore hari itu sangat-sangat berangin yang bisa bikin si apinya makin kesana kemari, teman P2. Baiknya sih bakar sampahnya pagi aja, teman P2, jam 6 lah ya, anginnya pada tenang gitu. Nah, karena kalau bisa dicegah dari awal, teman P2, kenapa harus menunggu api bikin suasana jadi panas-panasan? Siaga itu keren, teman P2. Mencegah itu juga lebih keren. Nah, kali ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9 dari menit 50, teman P2, dan udah selesai tugas ini nemenin kamu. Nanti jam 10 kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. So, sini aku pamit. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di

Hai teman Perdua, info Perdua kita update-in untuk kamu. Pagi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Teman Perdua, film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum dan disutradarai oleh Ridley Scott. Film ini melanjutkan kisah karakter Lucius Paul Mescal yang sekarang udah beranjak dewasa. Gladiator 2 ini masih bakal melanjutkan cerita dari edisi pertamanya. Mengambil latar dari Romawi kuno, film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Jadi lewat film ini juga Ridley Scott ini kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator yang juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor Jumat kemarin. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Film dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia. Jadi proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung, Banten. Dari film City Si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita

horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra ini juga mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama ini mempertemukan Satin Zaneta dan juga Sisio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo. We'll be right back.

0: hit list.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua, ada lagi Ian Saleh temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Dan sekarang kita main di hit list dan juga request. Jadi untuk requestnya kamu nanti aku bakalan bacain di jam 11 ya. Sekarang kamu pilih aja dulu lagu yang akan bakalan aku spill buat kamu pagi hari ini. Kali ini ada Langit Sore dengan UMR.

0: And this is Good Morning Everyone during Fiersa Besari. Fiersa Besari. Dengan single terbarunya Salah. Dan yang ini bisa kamu pilih teman berdua Medusa featuring Halid dengan single terbarunya Weekend. Langsung aja ke Instagram @produ_gorontalo. Di WhatsApp juga boleh 0811 43000 duanya 3 kali atau telepon aja 0812 15000 924.
1: It's the hot girl coach Elisa.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Ini lagunya Ajis Hedra, featuring Siska Sares, teman perdua, orang biasa. Sekarang udah pukul 10:18 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ngintip dulu yang sudah banyak dipilih untuk siang hari ini, teman perdua. Selamat pagi jelang siang aja buat kamu yang masih terus stay tune di perdua di Gorontalo. Ada Zatia Vinovic yang katanya udah ya pengen dengerin lagunya Langit Sore yang UMR, sama seperti Ria Wawor ya. Terus ada WR FM juga. Terus yang satunya lagi yang banyak dipilih ini teman perdua ya. Ada lagunya Medusa featuring Halid yang dipilih sama Silination sama Rula Gata. Yaudah deh, langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil dipilih untuk kamu di siang hari ini teman perdua. Ini dia lagunya Langit Sore, dan nantinya bakal ada Medusa yang bakalan main after Langit Sore. Oke, ini dia lagunya.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

bisa kamu gaskan juga. Ada Becky Hill, What Do I Have To Do? Langsung aja di Instagram @produ_gorontalo. WhatsApp juga boleh 0811 43002 nya 3 kali. Telepon juga boleh 0812 15924. Aku tungguin buat kamu yang pengen request dan juga pilih lagunya. Yeah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mau dengerin lagunya Avenged Sevenfold nomor 2, Dear God. Pukul 10:42 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini dan kita langsung aja bacain langsung yang sudah berhasil di request nih teman perdua ya. Selamat pagi. Selamat siang buat Yulistina Dewi yang udah pada pengen dengerin lagunya Raka featuring Andriana Jela, masih aku yang sama seperti Zwin juga nih teman perdua. Terus aku ke yang berikutnya, ada Indra Permana Pepe gitu ya. Ini katanya dia mau dengerin lagunya Elio featuring Aiden, terus juga R13467, lagu yang sama juga Elio, terus ada Wiwik Sulistio, Elio juga nih teman berdua, sama Agresta MJ. Dia mau dengerin lagunya Elio juga featuring Aiden yang Hands On. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil dipilih di Broadway Hitlist.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah selesai untuk yang namanya hitlist-hitlisan ya, teman Pro 2. Nanti aku bakalan balik lagi, teman Pro 2, untuk yang namanya bacain yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu siapa aja yang udah pada request nih, teman Pro 2, stay tune aja terus di Pro 2 RRI Gorontalo. Aku bakalan balik lagi nanti setelah yang beberapa mau lewat ini, teman Pro 2. Nyanyi bareng yuk di lagu yang satu ini, At the Backstreet Boys, dengan singlenya Shape of My Heart.

0: Jadua. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
3: Niki, bayar utang loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Niki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ

sekarang ya. Aduh, sudah pada banyak nih numpuknya. Langsung aja, In Blue One, kita sudah terima requestannya. Kak mau request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, makasih. Terus juga ada Farisa Naura yang katanya mau lagunya Cegel Nabila Takia, aku liatin lagi ya. Nabila ada gak sih yang request lagu yang sama? Oh, The Naps juga ini request dong Kak, Cegil by Nabila Takia, thank you. Biar sekalian aja aku bacain ya. Ada lagi Yulistina Dewi, pagi Min, pagi juga. Bukan pagi lagi, sekarang siang. Dari tadi dia udah pada request guys. Izin rekomendasi lagu Salah Apa Aku Fajar Nur, semoga bisa masuk playlist. Masuk dong, ditungguin aja ya. Mana lagi ya? Ini nih ada lagi yang sama. Ardiles, Salah Apa Aku by Fajar Nur, makasih. Terus juga ada Lunar Velun, halo Min, request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku, makasih katanya. Emilia Rum juga, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan ada lagi gak nih yang udah pada request teman-teman dua? Selamat siang buat Ninia Sil ya. Mau request lagunya Shania Twain, diputerin aja mana aja. Oke, thank you Kak. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Ini dia lagu-lagu yang sudah berhasil kamu request.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Pro 2 dari albumnya Up, dan sekarang udah pukul 11.19 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini, dan langsung kita bacain aja lagu yang sudah berhasil di request. Selamat siang buat Ria Wowor ya. Katanya dia mau request lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Ada lagi gak sih? Langsung aku bacain aja semuanya ya. Ada Desti Kuma, apa nih Desti Kuma? mau request lagunya Sabrina Leanor. Selesai, terima kasih Kak, lancar aktivitasnya hari ini. Oke, deh, thank you buat kamu. Ada lagi gak nih? Oh ini, Have Fun Cancer ya. Request lagunya Sabrina Leanor, selesai dong Min, terima kasih. Ada lagi gak? Biar sekalian aja, gak bolak-balik gitu kan. Ini juga sudah tadi, oke. Di WhatsApp aku lihat dulu kalau misalnya ada yang sama. Biasanya banyak tuh yang di situ. Ini kayaknya ada nih 08 11 10 44 0 triple sekian. Halo Min, izin request lagunya Sabrina Leanor selesai ya, makasih banyak. Sama-sama juga. 08 13 10 13 5 triple sekian. Pagi kakak, pagi juga. Udah siang di sini ya. Perkenalkan aku Lala dari Berbinar fanbase nya Sabrina Leanor. Izin request lagunya yang berjudul Selesai Dong Kak, makasih. Oke, okay, thank you. Juga 08 17 9 triple 5 triple sekian, pagi Kak, siang di sini. Azri izin request lagunya selesai Sabrina Leanor ya, makasih. Oke, okay, next lagi Sabrina mau request selesai. Terima kasih Kak, selamat siang dari Witri dari Berbinar. Oke, okay. Kru Berbinar semua nih. 08, oh tadi 08 58 08 26 triple sekian, 08 12 92 98 3 triple sekian. Siang, request lagunya Sabrina Leanor yang selesai, terima kasih. And then ada lagi 08 13 81 33 4 triple sekian. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak, thank you juga buat kamu. And then ini juga yang sama, 08 96 07 13 sekian. Sabrina juga, terima kasih Kakak, semangat terus. Oke deh, thank you. Next lagi teman berdua ada Zatia Vinovic, katanya dia mau dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. And then ada Jerry Soy 90 request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, terima kasih. Langsung aja aku puterin lagunya yang sudah berhasil di request. Ini dia lagunya.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: Audio Moments Later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

92.2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, tempro 2, Nicky Becker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah, aku bacain aja yang udah pada berhasil request nih. Satu aja ya, 0881-1521-0000 sekian. Selamat siang, Perdua Itlis. Izin request lagunya Sebatas Mimpi, Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Anggis di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, thank you banget udah pakai namanya RRI Digital untuk dengerin kita siang hari ini. Aku mau informasiin juga nih teman Pro 2. Pukul 11.56 waktu Indonesia Tengah akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Jadi bisa siap-siap aja dari sekarang. Oke?

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Teman Pro 2 tepat di pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah, 56 waktu Indonesia Tengah. Kita beri jenak untuk saat ini. Selanjutnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Dan Xiao udah ngasih tahu.
0: Oke.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: persembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun berdua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high? Yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

Oke, selamat siang teman-teman Pro 2. Udah masuk jam-jam rawan nih. Hawanya panas, perut udah kenyang habis makan siang, baru-baru mau fokus nugas gitu ya. Atau juga lanjut kerja, ngelihat bantal nganggur dikit aja bawahnya pasti pengen langsung rebahan dan juga login ke alam mimpi kan. Tahan dulu nih teman Pro 2 ngantuknya, biar melek ada info inspiratif nih buat kamu yang mungkin lagi iseng-iseng ngerintis bisnis kecil-kecilan ya. Dari artikel KBRN yang baru aja aku lihat siang ini, Kemenkum Kalsel lagi aja jalin kerjasama yang mantap banget nih sama Pemkab Balangan buat memperkuat legalitas para pelaku UMKM di sana. Nah, jadi para pengusaha lokal ini benar-benar difasilitasi biar usaha mereka ini punya surat izin dan juga status yang resmi di mata hukum. Ini penting banget loh, teman Pro 2. Kalau status usahanya udah lega dan juga legal, jalan buat ngembangin bisnis jadi makin gampang gitu ceritanya. Dan entah itu buat nyari modal tambahan atau juga bikin pembeli makin trust sama produk kamu gitu kan. Dan bisa dibilang keren banget sih ya, kolaborasi pemerintahan yang bisa dibilang buat ngasih kepastian status hukum ke pengusaha lokal ya. UMKM di sana status usahanya aja didorong biar jelas gitu ya, dapat legalitas resmi dan juga diakui negara. Lah kamu buru-buru dapat legalitas negara nih, ngajuin draft proposal skripsi dari bulan kemarin aja belum dapat legalitas alias tanda tangan asisi dari dosen pembimbing kan. Ayo ngaku, udah berapa kali tuh kertas dicoret-coret merah sama dia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

teman Pro 2 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu dakwah Steve Aoki and Sting and Shade with 2 in a million. Sekarang udah pukul 1:04 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, waktunya kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Update-annya apa nih? Informasinya teman Pro 2 nanti bakal aku bisikin buat kamu siang hari ini. Gimana nih? Udah pada semangat belum? Kalau belum, ya udah aku semangatin aja lagi ya. Sama single Tiara Andini, Flip It Up.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu masih terus barengan Aan di sini. Dan sekarang kita ada di dunia sport untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ada kabar apa nih buat kamu, teman Pro 2? Kali ini aku punya kabar dari Persebaya ya. Ini katanya Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur Piala Presiden 2026 untuk ngadepin Penang FC. Nah, Persebaya ini bakal ngadepin Penang FC dalam pertandingan internasional di hari Sabtu 15 Agustus 2026 nanti. Nah, pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho, wah, apanya sih ini yang Carvalho penyanyi nih? Melihat suasana tim lebih positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur, menurut dia para pemain kembali berlatih dengan energi segar ya, dan juga motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Dan kepala analis Persebaya Jose Philip Carvalho itu nyebutin kalau 5 pemain dengan menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026. Kelima pemain tersebut adalah Risto Mitrevski, Jefferson Silva sama Miguel Pereira, ada Yuran Fernandes dan juga Francisco Rivera. Nah, Risto Mitrevski ini juga mencatat 489 menit itu bermain selama turnamen dan juga menjadi salah satu pilar pertahanan Persebaya. Bek asal Makedonia Utara ini juga itu dinilai konsisten menjaga level permainan di setiap pertandingan bersama tim. Nah, Jefferson Silva itu mencatat 459 menit itu bermain dan juga menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan Persebaya musim ini. Nah, pemain tersebut dinilai memiliki karakter sesuai kebutuhan tim ketika menjalankan tugas bertahan maupun membantu serangan nih, teman Pro 2. Miguel Pereira ini mencatat 453 menit bermain selama Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya. Yuran Fernandes mencatat 434 menit, sedangkan Francisco Rivera itu mencatat 389 menit sepanjang turnamen. Ketiga pemain ini juga itu punya peran penting dalam perjalanan Persebaya sampai dengan meraih trofi Piala Presiden 2026. Nah, Persebaya ini itu selanjutnya mengalihkan perhatian kepada pertandingan internasional, internasional menghadapi yang namanya Penang FC di hari Sabtu nanti, teman Pro 2. Wah, selamat aja buat Persebaya ya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
3: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
3: Maksa banget gue kamu mah.
4: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
3: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
3: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
3: bosnya,
2: teman
3: gitu,
2: kerja?
3: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner? Bosnya ya? Kalau apa bosi? Yep.
3: Atau
4: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
3: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
4: anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
4: Dan
2: jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
3: Betul gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya jadi owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
4: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
5: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

Untuk gini emang paling benar dengerin lagu yang ya bisa dibilang gimana gitu ya. Dari Kan Candil sama lagunya Isabella dari soundtrack komik 8 Casino Kings. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal semangat dan juga persiapan yang matang, ada kabar seru nih dari kancah sepak bola nasional kita. Dari KBRN aja, skuad Maung Bandung alias Persib lagi serius banget matengin persiapan tim lewat ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026. Jadi gak main-main nih. Turnamen ini dijadiin ajang buat ngetes chemistry antar pemain, ngasah taktik dari pelatih, sekaligus evaluasi apa aja yang masih kurang sebelum terjun ke kompetisi liga yang sesungguhnya. Intinya, mereka sadar banget kalau hasil yang maksimal itu butuh proses pemanasan dan persiapan yang bisa dibilang benar-benar matang.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masa tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Eja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

Kamu dengerin lagunya Ed Sheeran, Sweet Eyes Closed, teman Pro 2, pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah, masih terus barengan di sini. Dan sekarang kita move ke entertainment info ya. Jadi untuk kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, dikit lagi bakal aku bocorin untuk kamu semuanya kabar terbaru dari dunia entertainment. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Oke, teman Pro 2, selamat siang teman Pro 2, masih semangat dong pastinya. Kalaupun matahari di luar lagi terik-teriknya dan jam segini emang paling gampang bikin mata layu gitu ya. Kita harus tetap keep up energinya. Apalagi kalau dengerin playlist lagu-lagu asik siang ini, dijamin ngantuknya langsung minggat teman Pro 2. Ngomongin soal musik yang asik ya, ada kabar super duper membanggakan nih dari kancah musik internasional. Dari artikel KBRN yang baru aja kulihat nih, musisi berbakat kita Nuna itu dibasihin bakalan tampil menghentak panggung festival musik bergengsi Head in the Clouds alias Hits di Los Angeles tahun 2026 ini ya teman Pro 2 ya. Yang bikin merinding nih, bisa dibilang teman Pro 2 untuk girl band yang satu ini, Nuna gak cuma sekedar manggung bawain lagu tapi juga ngebawa unsur budaya Indonesia ke atas panggung global itu. Dan kebayang gak tuh ribuan penonton dari berbagai negara di LA bakalan disuguhin kebudayaan penuh kita gitu ya. Ini ngebuktiin kalau karya dan budaya lokal kita itu magical banget, keren dan juga bisa bersaing di kancah internasional pastinya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Iya, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak.

Selamat siang, teman perdua, masih kuat dong matanya. Kalau kelopak mata udah mulai berat dan juga bawahnya pengen rebahan terus. Mendingan volume radionya digedein dikit deh. Soalnya siang ini aku punya asupan update yang pastinya bikin mata kamu melek ya. Terutama buat para K-popers ya. Nah, dari artikel KBRN nih teman perdua, ada kabar mengejutkan sekaligus bikin excited dari salah satu member The Boys yaitu Eric. Eric ini secara resmi udah ngumumin kalau dia sekarang gabung sama rumah baru, yes, yaitu Great Entertainment. Jadi keputusan buat pindah agensi ini pastinya bukan tanpa alasan, teman berdua. Eric juga bilang kalau langkah besar ini diambil biar dia bisa nge-explore dan juga nunjukin potensi-potensi baru dari dirinya yang selama ini mungkin belum sempat dikeluarin maksimal. Berani keluar dari zona nyaman buat ngembangin value diri, emang mindset yang keren banget dan juga wajib kita contoh, teman perdua. Oke, teman perdua, sekarang udah pukul 14:49 waktu Indonesia Tengah. Tapi bisa untuk kebersamaan kita di santai siang, udah menuju sore ini, teman perdua. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar teman perdua. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produwa. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini, teman Produwa. Di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Senang sekali aku siap temenin kamu, teman Produwa. Mulai dari pukul 3 sampai nanti di pukul 7 malam. Dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Dan kita mau ke lagu dulu nih, teman berdua. Tapi sebelum itu aku sekedar mau mengingatkan juga untuk azan asar di hari ini, itu di pukul 15:16. So, kita ke lagu dulu biar lebih happy, teman berdua. Ada lagu dari Katy Perry with Woman's World.

0: mana aja?
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: Sunnatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya Yuhannas, afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: nafsu makan. Kita Indonesia.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Ya, selamat berdua ada Selena Gomez and the Scene dari albumnya When the Sun Goes Down yang rilis di 2011. Selamat berdua. Ini kita benar-benar ditanya gitu ya sama Selena Gomez, who says you are not pretty? Oh my goodness. Every woman is a pretty, teman berdua. Jadi enggak usah merasa, aduh, aku kurang cantik. Enggak, kamu cantik dengan cara kamu sendiri. Dan di mata jodoh kita masing-masing, kita cantik, guys. Udah. Dan teman berdua, ini dia. Ada lagu Loser milik dari Time Impala yang katanya tuh meningkat drastis, teman berdua, setelah masuk di film Spider-Man Brand New Day. Dan perilisan dari film Spider-Man Brand New Day ini juga berdampak juga buat Time Impala. Di mana salah satu lagu dari Tame Impala yang berjudul Loser ini melonjak drastis jumlah streamingnya itu hingga 838% secara global. Dan setelah menjadi soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day, Loser juga muncul ketika adegan sisi emosional Peter Parker yang terisolasi setelah semua orang melupakannya akibat mantra film sebelumnya. Jadi emang kena banget sih. Dan namanya juga film-film yang sangat dinanti kayak gini atau yang sangat disukai, pasti soundtracknya bakalan melekat banget sama berdua, semelekat itu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dia sama berdua dengan semoga selamanya. Maunya sih begitu ya, tapi kayaknya sulit deh tawan pro 2. Iya enggak sih? Tapi udahlah, nanti kita bahas hal-hal yang menggalau-menggalau itu malam aja. Kalau sore kayak gini jangan dulu. Apalagi kalau misalnya kamu nih tawan pro 2 yang ada rencana mau jalan-jalan, ini waktunya. Ayo, sekarang lagi viral kan Danau Limboto yang kering, itu bagus banget walaupun udah rame dengan manusia. Harusnya kita datang awal-awal kali ya biar dapat spot yang bagus, soalnya yang aku lihat di TikTok sih udah rame orang gitu. Tapi sini dulu, kumpul dulu sama Bro 2. Ini katanya Disney itu baru aja mengkonfirmasi Demi Lovato ini tuh akan kembali sebagai Michi Torres dalam Camp Rock 3, teman Bro 2. Ini angkatan 90-an bakalan suka banget sama ini ya. Nasli aku gak nonton ini sih. Aku nontonnya paling filmnya Hannah Montana yang Miley Cyrus itu aku tahu. Kalau ini aku kayaknya kurang, tapi nanti aku bakalan coba tonton lagi. Karena sebelumnya teman Bro 2, keterlibatan Demi ini tuh diumumkan secara eksekutif produser gitu ya, dimana kembalinya Demi itu tentu jadi momen nostalgia, apalagi dia juga akan reuni dengan Jonas Brothers. Oh iya, I know, kali ini aku pernah nonton, jadi kayaknya kamu bakalan kembali diajak menostalgia teman produser sama film ini. Dan kabarnya kan dulu pernah ada chinlock ya diantara mereka, ya gak sih? Aku mah yang begitu-begitu cepat. Tapi teman pro 2 untuk jadwalnya sendiri itu nanti di tanggal 13 Agustus. Besok berarti ya. Di Disney Channel dan juga sehari setelahnya di Disney Plus. Jadi kalau kamu mau reunian bareng dan kamu pengen nyanyiin lagu-lagunya, karena itu semuanya lagu-lagunya enak banget teman pro 2. Nah, kamu bisa langsung nonton aja terus nanti kita bisa saling sharing gitu ya. Apakah ada momen yang paling kamu suka dari setiap scene-nya?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Semenjak ada dirimu teman Pro 2, yo Vivi Dian tuh fiturnya Hi-Fi. Kemudian teman kita sampai di pukul 16:08. Dan ini dia teman Pro 2, info prestasi buat kamu. Apalagi buat kamu yang baru aja nonton film Spider-Man teman Pro 2. Itu kan kita pasti terpukau ya dengan kecantikannya Zendaya. Ternyata Indonesia juga punya loh. Selain karena parasnya yang juga cantik, ternyata gadis manis ini teman Pro 2, dia juga adalah seorang atlet silat. Namanya ini adalah Aziza MRDS. Jangan ditanya kepanjangannya apa, aku tak tahu. Tapi belakangan ini lagi mencuri perhatian warga net karena sosoknya yang muncul dalam unggahan media sosial. Dan pesilat muda asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini juga jadi bahan perbincangan karena wajahnya yang dinilai memiliki kemiripan dengan artis Hollywood Zendaya teman Pro 2. Bahkan kalau disandingkan nih teman Pro 2 benar-benar semirip itu. Cuma menurut aku Aziza ini tuh versi kecil yang manis banget. Paham gak sih? Kalau Zendaya kan itu cantik, luxury. Nah kalau si Aziza ini tuh perpaduan antara cantik dan manis banget gitu. Mungkin karena masih muda juga kali ya. Kalau udah gede pasti sisi luxury-nya bakalan keluar juga. Nah kalau kita cari tahu tentang sosok Aziza ini, di mana teman Pro 2, dia itu udah aktif banget dalam dunia pencak silat sejak dia masih muda gitu. Dan dia juga bisa dibilang terkenal bukan hanya karena kecantikan tapi juga karena bakatnya dia juga di dunia olahraga itu. Dan juga udah bisa dibilang udah beberapa kali gitu ya ngambil banyak koreo di berbagai film. Dan filmnya mungkin belum yang segede atau seviral itu, tapi kayaknya ini bakalan jadi bibit-bibit unggul gitu ya, dengan kecantikannya dia, skillnya dia, usianya dia. Mantap sekali gitu. Ini kayaknya kita bakalan melihat Niko Uwais versi cewek merajalela di industri global, teman Pro 2.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ujungnya teman pro 2 dari Roni Parulian. Dan ini dia, kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya teman pro 2. Ini dari salah satu apa ya, salah satu siswa teman pro 2. Tapi wait sebentar, something trouble with this connection. Sebentar ya, kita cari dulu. Tiba-tiba hilang lagi, aduh gimana dong. Tapi kalau misalnya sore-sore kayak gini, kamu yang lagi ada rencana untuk jalan-jalan teman pro 2, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kita harus move on gak sih dari lagu itu? Ya kan, Nono udah punya single terbaru nih teman pro 2, masa kita masih stuck di sana sih, gimana coba. Tapi emang lagunya itu ini sih, adiktif banget gitu kan. Adiktif maksudnya, maksudnya udah kecantol banget lah ya. Dan yang bikin kita relate sama lagu-lagunya Nona ya, karena mereka juga mengangkat unsur-unsur Indonesianya gitu. Jadi kerasa banget. Kayak sekarang kan kalau gak salah itu mereka bawain lagu yang ada vibe-vibes bis ibu kota kan. Ada telolet-teloletnya juga kan. Iya kan, mikrolet-mikrolet begitu. Jadi kayak lebih relate aja gitu teman pro 2. Setuju apa sejuta? Enggak dong. Dan ini dia yang aku janjiin ke kalian teman pro 2. Dari siswa Mind IC Serpong yang berhasil menjuarai Olimpiade Nuklir Internasional. Indonesia sudah bisa bikin nuklir nih kalau begini. Jadi dia itu adalah Faris Kriansyah yang berhasil menorehkan prestasi sekaligus membanggakan masyarakat Indonesia teman pro 2 sebagai perwakilan Indonesia dalam International Nuclear Science Olympiad atau INSO 2026. Aku berharap banget bisa melihat dia di Class of Champions gitu ya. Karena kan kumpulan para anak-anak muda berprestasi di sana semua gitu. Dan dia juga berhasil membawa pulang medali perunggu dari ajang bergengsi, dan selama sepekan di 2 sampai 9 Agustus kemarin dia juga mengikuti kompetisi di Jeddah, Arab Saudi. Mantep gak tuh teman pro 2? Mantep banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari track recordnya dia juga sebenarnya udah sangat-sangat berpengalaman dalam kompetisi internasional loh. Ada dari kalau nggak salah kompetisi-kompetisi, nggak hanya internasional tapi juga nasional juga ada gitu ya. Kayak kemarin dia di 2025 itu ikut Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI di bidang fisika integrasi, terus juga mengikuti seleksi ketat di Sains Olimpiade Nasional atau SN bidang fisika dan juga kimia. Makanya bisa sampai lolos gitu ya untuk internasional nuklir itu ya karena emang backgroundnya dia juga mendukung teman pro 2 fisika dan kimia. Kalau kita kira-kira championsnya di bidang apa nih selain tebak-tebakan rasa?

berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang. Yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya gak? Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Oh. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh.
1: Jadi kayak
0: iya.
1: Buat itu aja kalau menurut pandangan iya. Saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngemilnya segi medis.
0: Medis.
2: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah. Habis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Yaudah, sekarang
2: kenapa ya. Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Yes, Telom Pro 2 Armada bukan anak kemarin sore. Dan ini dia Telom Pro 2 yang membanggakan dari salah satu mahasiswa again and again Telom Pro 2 yang bawa gagasan inovatif dan juga akhirnya berhasil menjadi juara satu untuk Pilma Press Nasional Telom Pro 2 dari Universitas Pelita Harapan atau UPH. Ini berhasil menorehkan sejarah baru di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Salah satu mahasiswanya ini sukses menyabet gelar juara satu dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilma Press Nasional 2026. Prestasi ini juga menjadikan UPH sebagai perguruan tinggi swasta pertama yang menjuarai kompetisi bergengsi sejak mulai digelar di 2014 silam. Iya, keren banget sih, karena kita tahu kan pasti dipegang sama universitas negeri gitu ya. Terus ini gebrakan baru Telom Pro 2, berarti udah bisa kalian lihat nih Telom Pro 2, berarti ada beberapa universitas yang memang swasta yang juga patut untuk diperhitungkan gitu. Dan sosok yang membanggakan ini adalah Tiffany Tiara Setioko, mahasiswa program studi pendidikan dokter UPH angkatan 2023. Dan Tiffany dinobatkan sebagai mapres utama tingkat nasional 2026 untuk program sarjana. Dan rangkaian tahap akhir kompetisi besutan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Kendiktisaintek RI ini berlangsung di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN Tangerang di 4 sampai 7 Agustus 2026. Dan sebagai wakil UPH sekaligus LL Dikti wilayah 3, perjalanan Tiffany juga menuju tahta juara itu enggak mudah gitu ya. Dia harus bersaing ketat pastinya dengan ratusan mahasiswa terbaik dari 17 LL Dikti di seluruh Indonesia. Bahkan pada babak final kompetisi ini juga mengerucut menjadi 19 finalis dari berbagai kampus ternama, of course ada UI, ada ITS, ada UNPAD, ada UNDIP, sama UNHAS juga. Dan dia juga bersyukur banget gitu ya atas pencapaian ini. Dan itu dia bisa membanggakan alma maternya juga, dan pastinya juga bisa menjadi motivasi gitu ya untuk semua mahasiswa. Gak melulu kok menurut kita kampus kita yang mungkin akreditasnya atau mungkin secara rating gak setinggi universitas-universitas top, bukan berarti kita gak bisa bersaing.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Baru tuh ngobrol dua dari Gamaliel Aldrin dan juga Cantika yang udah temenin kita sampai di pukul 17:06 teman ngobrol dua masih bareng Rahma di sore ini. Selamat sore buat kalian dengan cuaca yang sangat cerah, senja yang udah mulai nampak hadir teman ngobrol dua walaupun jingganya belum benar-benar mendominasi. Mungkin dari sebagian tempat udah kelihatan kali ya. Di pantai sih bakal bagus banget, tapi kalau di jam 5 kayak gini mungkin sedikit lagi kita bakalan sama-sama menyaksikan senja yang kita inginkan bersama. Walaupun mungkin kita gak bisa menyaksikan yang namanya gerhana matahari total gitu ya. Di beberapa wilayah sih ada Indonesia yang keskip gitu, gak tahu kenapa. Tapi teman bro dua, kalau yang ini gak bakalan ngeskip kalian, karena sekarang kita udah ada di program kita yang paling seru, paling asik gitu ya, di trending topik sore. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan biar gak bosan, stay tune aja terus di sini, karena nanti kita bakalan ajakin kamu untuk discuss dan juga untuk seru-seruan bareng di program ini. Dan kamu juga bisa ikutan gabung sama Pro2 di Instagram di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000. Kamu bisa share pendapat kamu teman berdua seputar topik-topik kita di sore ini. So stay tune aja terus di 92,4 Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

Yes, Tuan Bro 2 dan Mr. Alexi 3 Blue yang sekarang udah temenin kita sampai di pukul 17.18 menit, Tuan Bro 2. Dan ini dia topik yang paling seru di sore ini adalah karena kemarin Spider-Man itu berhasil memuncaki rekor ya, Tuan Bro 2 ya, di film terlaris untuk bulan ini. Dan tahu gak sih kalau ternyata produser yang sama ini katanya tertarik untuk membuat live action juga dari salah satu animasi Jepang, teman Bro 2, atau anime Jepang gitu ya. Tapi anime ini udah legendaris banget guys, coba ditebak dulu animenya apa nih kira-kira. Apakah dia Doraemon? Gak mungkin sih. Atau dia Kapten Tsubasa? Kayaknya enggak juga. Apa ya? Jadi katanya ini teman Pro 2, Naruto Shippuden. Iya, Naruto itu katanya bakalan dibuatin live action teman Pro 2. Jadi bisakah kalian bayangkan iya bagaimana sosok Naruto ini diperankan langsung oleh manusia yang walaupun emang di animasi dia juga berbentuk manusia gitu. Tapi kan manusia yang ada banyak ekor sembilannya itu kan, tapi kita juga bakalan melihat ketampanan dari Sasuke Tuan Bro 2, karena di anime Naruto kan Sasuke benar-benar digambarkan seganteng dan sekarismatik itu. Semoga sih kalau di live action juga karakternya jangan sampai berubah ya. Dan kira-kira yang paling cocok untuk memerankan karakter ini siapa ya? Nah, pertanyaan aku, kita seru-seruan aja di sore ini. Aku cuma pengen tahu karakter favorit yang kalian di anime Naruto itu siapa? Dan kalian juga bisa ngasih referensi nih teman berdua, aktor-aktor mana nih yang bakalan cocok untuk memerankan live action dari Naruto. Bisa langsung spill aja di Instagram di @produa_gorontalo.

sama martabak manis atau terang bulannya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Cake Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: RRI mempersembahkan Tiba Indonesia.
1: Bayangin nih teman produ, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Pannonhalma, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman produ, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman produ buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

yang udah temenin kita sampai di 17:40 teman pro 2 masih bareng Rahma di sore ini. Dan teman pro 2 masih menunggu respon kalian yang mau ikutan gabung bareng Rahma. Ini kalau misalnya kita ngikutin gitu ya, Spider-Man yang dibuatin jadi live action dan benar-benar booming banget dengan seri-serialnya gitu ya, serial Superman 1, 2, 3 gitu kan. Kita juga berharap gak sih kalau misalnya beberapa anime ataupun animasi yang kita tonton waktu masa kecil juga dibuatin live action. Karena sekarang kan Naruto juga saat ini juga lagi dibuatkan gitu ya. Scooby-Doo-Bidoo juga sekarang udah lagi proses syuting juga sama Broadway. Nah apalagi nih, aku personally suka banget satu film animasi yang aku tonton ketika masih kecil dan aku berharap itu juga bisa dijadiin sebagai live action. Tahu gak apa? Ben 10. Ih, aku suka banget. Tapi dulu tuh bukan Ben 10. Kalau aku suka bilang tuh Ben 10. Aku suka ketika dia berubah-berubah. Tapi kayaknya bakalan memakan banyak budgeting gak sih Taman Pro 2? Karena kan dia butuh kostum. Dia juga butuh green skin biar bisa membuat segala monster-monster itu nampak nyata gitu ya. Dia butuh teknologi yang benar-benar bagus gitu kalau misalnya mau dibuatin Ben 10 sebagai live action. Tapi kan gak bisa menutup kemungkinan ya dengan kecanggihan teknologi saat ini terus dibantu juga dengan AI, ya kayaknya bisa-bisa aja sih teman berdua. Tapi kalau sampai itu terjadi sih aku bakalan heboh banget sih, karena aku suka banget sama karakter monster-monsternya. Ya aku bukan suka si Ben-nya, aku suka karakter monster-monster itu. Nah kalau kalian sendiri, kalian suka animasi yang akan nanti jadikan live action itu apa aja? Coba di spill di Instagram di @produ_korontalo.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menit temen kita sampai di pukul 17.52. Dan ini aku sekedar mau mengingatkan, semari menanti respon kalian yang mau bergabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo. Aku mau mengingatkan teman Produ untuk azan maghrib di hari ini itu di pukul 18.00. Jadi buat kamu yang masih saat ini lagi jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak, kayak kamu misalnya lagi di jalan gitu ya, dan udah ketemu nih sama musola atau masjid terdekat, bisa singgah sebentar teman Pro 2, karena sekarang juga udah di pukul 17.53, which is tinggal 7 menit lagi teman Pro 2, jadi jangan sampai dilewatkan, apalagi maghrib kan durasinya pendek ya. Oke, teman Pro 2, ini kita bakalan temenin kamu dulu dengan lagu religi biar bisa memupuk dan juga memotivasi kita gitu ya, untuk terus menjaga ibadah kita di hari ini. Dan gimana kalau kita puterin lagunya dari Maher Zain, biar vibes vibes maghribnya kerasa gitu. Cah, maghribnya terasa, maghrib yang in the positive way ya, bukan yang gimana-gimana ya. Oke, ini dia Maher Zain dengan Allahu Ya Allah.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu, masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah SWT. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Masih bareng Rahma teman pro 2 di sore ini, dan kita kayaknya mau ke Instagram dulu kali ya. Mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di sana? Dan selamat sore menjelang malam. Karena sekarang sudah di pukul 18.28 ya teman pro 2 ya. Kira-kira siapa nih yang udah ikutan gabung bareng Rahma? Oh, ada dari Gil.lang. Halo Gilang. Kalau Gilang katanya salah satu animasi yang bisa dijadiin sebagai live action itu adalah Incredible. Iya lagi, itu film superhero keluarga teman pro 2. Seru banget, dari bapak, ibu yang sama-sama superhero, terus menikah, punya anak 3, dan 3-3-nya juga sama punya kekuatan super dan berbeda-beda. Bahkan yang paling bungsu itu keren banget gitu. Tapi kita gak bisa membandingkan yang satu gak berpower atau yang lainnya enggak, atau yang lainnya terlalu berpower gitu ya. Semuanya itu sama. Dan maaf ya kalau agak sedikit bengek ya. Biasalah. Tapi teman pro 2, selain Incredibles dan juga Band 10 yang aku suka, aku juga suka nih sama Hotel apa ya kalau gak salah itu ya. Oh ini, Hotel Transylvania. Itu kayak sama juga animasi keluarga tapi vampir-vampir gitu. Tahu gak yang vampirnya itu galak banget, tiba-tiba anaknya nikah sama manusia, terus punya anak hybrid gitu. Dia bisa jadi manusia tapi dia juga bisa berubah jadi vampir. Itu lucu banget menurut aku. Dan kalau misalnya kamu sukanya yang mana nih teman pro 2, bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau di WhatsApp di 08 11 43 000 000 000.

0: salahkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya, ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbaru? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya. Bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

berdua ada Green Day, Boulevard of Broken Dreams yang udah temani kita sampai pukul 18:53 teman berdua. Dan tadi ada Naruto gitu ya yang nanti akan diadaptasi oleh Lionsgate dan disutradarai oleh Daniel Dustin Curtin. Dan ini juga salah satu sutradara atau subproduser yang memproduseri film dari Superman Season 3 teman berdua. Terus ada juga nih beberapa film ataupun live action dari anime yang dalam pengembangan ataupun sedang dalam produksi atau yang bahkan sudah tayang gitu ya. Ada Watchmen diproduseri oleh Sony Pictures dengan penulis dari Rick and Morty. My Hero Academia itu juga dikembangkan oleh Netflix bersama Legendary Entertainment, Demon Slayer. Rumor dan juga rencana adaptasi juga terus bergulir di industri film Jepang. Ada Your Name, Kimi no Na wa, proyek dari live action Hollywood yang diproduksi oleh J.J. Abrams. Terus ada juga Akira, proyek jangka panjang Hollywood yang sempat dikaitkan dengan sutradara Taika Waititi. Voltron, Robotech, ini juga dalam pengembangan proyek live action Hollywood. Dan Gundam, proyek film live action Legendary Pictures dan juga Netflix sama berdua. Jadi emang bisa dibilang semuanya lagi dalam proses gitu ya. Dan aku mau spill lagi respon yang udah gabung bareng Rahma, ada dari Lila. Lila katanya ini teman pro 2 pengen banget nungguin Inuyasha karena Inuyasha itu adalah crush dia masih kecil. Wow. Kayaknya banyak banget yang nge-crushin Inuyasha gitu ya. Dan itu dia teman pro 2 respon yang udah gabung bareng Rahma. Jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, udah di pukul 18:55 juga. So tetap stay aja terus di sini. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

kedua, kabar pertama dari La Liga Spanyol, Rayo Vallecano terpaksa pindah stadion buat laga kandang pertama musim baru. Karena stadion mereka itu dinilai tidak aman digunakan. Lansir dari laman Associated Press, Vallecano mencari stadion pengganti buat menjamu Alves pada 20 Agustus 2026 datang. Langkah ini diambil setelah stadion Vallecas dinilai nggak layak untuk digunakan. Masih dari kabar sepak bola nomor 2, LA Galaxy resmi kontrak pemain senior Barcelona Sergi Roberto. Dia bakal membela LA Galaxy sampai musim 2028. Roberto sebelumnya memperkuat Como selama 2 musim. Dia meninggalkan Barcelona setelah mengabdi selama 18 tahun sama klub Catalan tersebut. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memilih nggak memberikan komentar mengenai masa depan Ferran Torres. Tepatnya di tengah pembicaraan transfer yang sedang berlangsung antara PSG dan Barcelona. Pelatih asal Spanyol ini juga menegaskan dia hanya ingin fokus untuk persiapan tim menghadapi pertandingan. Sikap Luis Enrique juga muncul ketika Ferran Torres dilaporin semakin dekat meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dua. Di tengah pekan, di pekan kesekian di bulan Agustus, ketemu lagi bareng Ibrahim Rian di malam hari ini yang sudah siap menemani kamu semuanya di kalaupun, di saatapun, dan dimanapun, kapanpun teman-teman dua. Sampai tutup siaran ya. So stay close aja di Pro 2 FM yang memainkan musik terbaik almost every time. It's

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la'azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milo siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Alright, teman-teman dua, balik lagi masih di Pro 2 FM bareng Ibrahim Rian. Selamat malam ya. Semoga kamu enjoy mendengarkan Pro 2 FM sambil nyetir atau sambil ngerjain tugas, sambil lembur. Shout out buat kamu semuanya teman-teman dua ya. Semoga malam ini menyenangkan, ditambah ada Ibrahim Rian yang nemenin. Wah. Oh ya, siapa yang sudah menonton atau menyaksikan Spider-Man Brand New Day? Wah, itu saya. Ya, baru aja kelar nonton nomor 2. Aduh, dikata emang terlambat sih, agak lambat ya. Karena premiernya udah ya mungkin semingguan bahkan lebih nomor 2. Tapi enggak apa-apa. Terlambat yang penting tetap menyempatkan. Oh, gikil. Eh, tapi kalau kita ngomongin soal Spider-Man nih guys ya, aku gak mau ngomongin apa ceritanya karena takut ada yang belum nonton ya kan. Nah, cuman kalau kita perhatiin nih guys ya, kalau kamu ngikutin Spider-Man apalagi ngefans gitu ya, nah yang pasti kamu tahu gitu transformasi aktor Spider-Man dari tahun ke tahun. Nah, jadi Tobey Maguire jadi karakter manusia laba-laba pertama yang membuat Spider-Man jadi superhero populer, guys. Meski begitu, Tobey Maguire juga bukan aktor pertama. Jadi yang pertama kali memerankan sebagai Spider-Man tuh Nicholas Hammond nomor 2 di tahun 1977 sampai 1979. Itu pun Spider-Man TV series, The Amazing Spider-Man TV series. Nah, berlanjut tuh sama Tobey Maguire di Spider-Man tahun 2002 sama 2007, sampai 2007 maksudnya ya. Nah, habis dari Tobey ke Andrew Garfield dari tahun 2012 sampai 2014. Yaitu The Amazing Spider-Man. Nah, yang berikut juga Nicolas Cage itu pernah memerankan nomor 2, tapi Spider-Man Noir ya. Alias Spider-Man yang hitam, bukan yang kayak yang populer itu yang merah biru ya, bukan. Jadi Nicolas Cage memerankan Spider-Man Noir itu dari 2018 sampai dengan sekarang tuh. Dan yang terakhir ada Tom Holland. Ini bisa dibilang salah satu aktor Spider-Man paling lama ya guys ya. Karena kalau dari Tobey, kemudian Andrew, itu ya paling lama sih si Tobey ya, dari 2002 sampai 2007. Itu berarti praktis 5 tahunan lah. 5 tahun itu pun apa berjenjang dia meranin ya. Tapi kalau si Tom Holland, lo bayangin dari 2016 sampai dengan 2026, berarti 10 tahun lebih tuh. Dia udah merankan Spider-Man guys. Jadi Spider-Man udah mempersamai kita selama 49 tahun. Dan hal itu menambah antusiasme fans terhadap setiap aktor yang memerankan Spider-Man. Nah, kalau kamu sendiri ngomongin Spider-Man, aktor favorit Spider-Man kamu siapa sih? Coba kasih tahu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Ani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

untuk mengikuti music live chat malam hari ini sama bintang tamu Avolia, dan akan dipandu oleh host kita Edit dari Prodwo FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guest kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus. Stick around di MLC Music Live Chat.

0: Rats MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik.

0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih mungkin yeah. Apa ya kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh balik lagi malah ke awal. Oh malah
1: ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa?
1: Oh.
0: Sama suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan.
0: Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin
0: juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic. Gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya. Ini ya udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow. Sesuai berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke setengah default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya
1: sama aja,
0: mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya, wocil-wocil. Pentang wocil-wocil, gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu, gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi
0: bener.
1: Bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh, campuran.
0: Okay, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya, maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya. Kayak lu pernah nggak sih punya hubungan yang nggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toxic, tetangga toxic, ada teman. Tetangga toksik.
0: Astaga.
1: Iya.
0: Itu tuh toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur. dapur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, yeah. Jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari apa ya?
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah tiga hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngumpulin
0: Ada kasus itu ya?
1: Cewek, langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik. Tapi Taufik. Canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya, kadang kan
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen, langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? Saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama gitu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya enggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada enggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngelihat gitu ya dari cerita-cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri. Ada enggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan enggak sih sebenarnya? Dari first impression gitu.
1: Kalau dari first aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda
1: baik,
0: nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Ya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan. Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: udah bilangin tapi enggak dilakuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan toksik.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Apolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, bener
1: ya.
0: Iya, gitu-gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Apolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya ya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang
0: bener.
1: Baik. Contohnya Padri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa ada.
1: Apolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Apolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: ada tuh. Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Apolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya.
1: Iya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Apolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasihan amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya namenya dia Apolova, Okta Apolova Cikampek.
0: Oh,
1: sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang gak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga. Dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh,
1: iya. Langsung di cover.
0: Wow. Apal ya langsung ya?
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini bener-bener garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada gak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu gak? Dari Apolova.
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada itu dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, udah. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Dia bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semuanya.
0: Semuanya ada gitu bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau mau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: apa remake,
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Oke, teman Mono 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di Spotify SP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus enggak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa.
1: Iya,
0: bisa, ya.
1: bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DC-nya juga. Dan cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: dance-nya kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya. Wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Apolia.
1: Di mana tuh? Dua belakangnya A.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia Wih, ada.
1: Jadi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: IP deh pengennya.
0: Pengennya IP ya.
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing deh.
1: Yang edit.
0: Alright, terima kasih Apo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di stasiun terakhir ini bareng
1: terima
0: sama Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf. Pamit dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Teman Pro 2 baru saja kamu ikutin Music Live Chat bersama bintang tamu kita malam hari ini Avolia dan dipandu sama Edit dari Pro 2 FM Jakarta. Kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

0: Ren, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Terima kasih Toro 2 masih terus dengerin Broadway FM bersama Ibrahim Rian malam hari ini sampai nanti tutup siaran alias jam 12 malam. Gimana nih hari Rabu kamu Toro 2? All good? Ya harapannya sih semoga semuanya berjalan sesuai harapan Toro 2 ya. Alhamdulillah tadi juga Rian kegiatannya lancar-lancar. Ya, bukan karena usaha sendiri tapi juga ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala Toro 2. Jadi semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan urusannya, pekerjaannya Toro 2 ya. Nah, kita di malam hari ini karena tadi sudah dibuka dengan Spider-Man. Jadi ceritanya tadi Rian baru saja nonton Spider-Man Brand New Day. Dan ya bagus lah, sekalipun filmnya agak lama. Dan saya tuh memang ada trauma tersendiri kalau nonton Spider-Man di bioskop Toro 2. Seringnya ketiduran. Ya praktis dari adanya bioskop di Gorontalo dan juga Spider-Man, saya bisa dibilang ngikutin semua Spider-Man yang ada Tom Holland-nya Toro 2. Dari yang Far Away From Home, kemudian lupa lagi judulnya apa yang satu. Pokoknya itulah trilogi dari Spider-Man-nya Tom Holland. Aku

memang tidurnya pulas dan agak lama. Nah, lantas saya mencoba untuk nonton lagi kesekian kali Far Away From Home, dan yang kedua kalinya juga tertidur. Agak trauma memang. Yang pertama juga begitu, ketiduran guys. Ya, dan alhasil karena sudah kedua kalinya nonton bioskop ya, saya agak trauma buat nonton ketiga kalinya, jangan sampai ketiduran lagi ya. Ya udah nonton di aplikasi aja Tomorrow 2. Nah, yang tadi itu sempat was-was juga tuh nontonnya Tomorrow 2. Aduh, tiduran enggak ya? Mana durasinya kata istri 2 jam lebih. Nah, agak was-was memang. Dan faktanya tertidur lagi. Tapi alhamdulillah yang tadi tidak sepanjang yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya masih bisa nikmatin jalan ceritanya. Cuman beberapa part adalah tertidur guys. Aduh. Tapi tahu enggak sih kamu Spider-Man Brand New Day ini sudah menembus angka 1 miliar US dollar hanya dalam 6 hari penayangan global, dan menjadikan salah satu film dengan pencapaian tercepat sepanjang 2026. Jadi saat ini total pendapatan itu melewati 1,5 miliar dolar US dollar atau US dollar maksud kami, dan masih terus bertambah karena filmnya masih tayang di bioskop guys. Di daftar film tercepat tembus 1 miliar US dollar tahun ini itu bersaing dengan Toy Story 5, sementara The Super Mario Galaxy Movie dan Michael itu juga sudah menyentuh angka yang sama. Dan kalau lajunya tetap seperti sekarang, bukan gak mungkin Spider-Man segera jadi memuncak box office 2026. Nah guys, untuk malam hari ini kita ngobrolin soal Spider-Man. Nah kayaknya cocok juga kalau kita bahas soal aktor-aktor yang dibalik Spider-Man. Karena memang kata orang aktor dari Spider-Man tuh kebanyakan diganti-ganti ya setiap periode Tomorrow 2 ya, dari Tobey Maguire, kemudian Andrew Garfield sampai Tom Holland. Nah, dan yang fakta lagi nih, sebelum Tobey Maguire ternyata ada Nicholas Hammond juga yang meranin The Amazing Spider-Man TV series. Pertanyaannya, kira-kira dari kesekian banyaknya aktor Spider-Man, kalau kamu Spider-Man favorit kamu yang siapa nih Tomorrow 2? Apakah Nicholas Hammond? Kayak kalau Nicholas Hammond agak jadul ya. Ya, tapi ya, we never know, siapa tahu ada yang memilih Nicholas Hammond. Atau kamu tim Tobey Maguire. Pokoknya dari plot ceritanya sampai karakternya sampai packagingnya, promosinya, pokoknya semuanya. Nah itu juga dinilai guys. Jadi kamu kira-kira dari semua aktor yang diperankan atau yang memeran Spider-Man, yang paling kamu favoritin yang mana guys, atau siapa? Tobey Maguire kah, atau Andrew Garfield kah, atau Nicolas Cage di Spider-Man Noir, atau Tom Holland? Menarik ya. Bolehlah, kita pengen tahu nih Tomorrow 2 kira-kira favoritin siapa. Kasih tahu kalian ya di WhatsApp 0811 430 0322, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Sekali lagi, kalau kamu Spider-Man favorit kamu siapa nih Tomorrow 2? Apakah Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland? Coba kasih.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Balik lagi masih di Jaga Malam Pro 2 FM Gorontalo, ditemani sama Ibrahim Rian sampai jam 12 malam. Sebelum kita ke topik atau kembali ke laptop, FYI aja nih ya teman Pro 2 ya. Hamin 5 pidato 17 Agustus. Gimana? Sudah menyiapkan mental dan juga dan juga kenyataan teman Pro 2? Aduh, siap-siap guys, pegangan kita ya. Akan ada special show. Kalau kamu sendiri 17-an biasanya ngapain sih teman Pro 2? Ikutan lomba atau ada apa agenda lain kah? Ya biasanya kan ada gitu yang lain dibuat teman Pro 2 ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop, masih ngomongin seputar Spider-Man. Bukan hanya Spider-Man Brand New Day aja, melainkan Spider-Man Universe. Nah, kalau memang diperhatiin nih ya, Spider-Man ini sudah melahirkan banyak aktor. Dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, Nicolas Cage juga itu pernah jadi aktor Spider-Man di Spider-Man Noir. Dan yang paling lama ya itu Tom Holland. Dia salah satu karakter Spider-Man atau aktor Spider-Man yang paling lama, soalnya dari 2016 sampai 2026 tuh, Bo. Aduh. Dengan pertanyaan begini tuh jadi ingat sama meme Spider-Man yang kamu siapa? Aku siapa? Tahu kan yang Spider-Man tuh saling tunjuk, dan yang bikin juga kreatif sekali sih dari pemilihan kostumnya juga beda kan antara ketiganya, mau itu Tobey, Andrew dan juga Tom, itu beda-beda kostumnya teman-teman dua. Nah jadi dari situlah berangkatnya pertanyaan yang sama ini teman-teman dua ya. Kalau kamu sendiri favoritin siapa? Tobey kah atau Andrew kah atau Tom Holland atau Nicolas Cage atau kamu sendiri yang pengen jadi Spider-Man? Ketika jawab aja dulu, siapa tahu pas habis jawab, woi tiba-tiba udah bisa nyembur apa namanya? Apa sih dia nama tuh? Jaring lah.

0: kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, apalagi galau milih siapa kira-kira Spider-Man favorit kamu antara Tobey Maguire, Andrew Garfield, atau juga Tom Holland. Kalau Rian sih memprediksinya kayaknya lebih banyak Tom Holland, karena itu kan yang present ya, yang saat ini guys. Jadi ya tentu saja akan banyak yang memilih Tom Holland, tapi we never know, kita gak tahu ya. Rian juga sudah kasih polling box di Instagram @prod_gorontalo. Ada ketiga nama di situ, jadi kamu tinggal pencet aja untuk menambah votingan dari masing-masing aktor nomor 2 ya. Dan sebelumnya, sebelum kita ke topik dan juga ngebacain hasil pertanyaan dan juga votingannya, nah kita juga mau kasih tahu dulu nih guys, ada informasi penting buat kamu yang suka menyanyi, yang biasanya kalau lagi mandi atau lagi di kamar sendiri gitu ya, nah suka ya menyalurkan bakat menyanyinya. Nah jadi jangan biarkan suara kamu hanya menjadi hobi saja nomor 2. Jadikan ini langkah awal untuk dikenal lebih luas, mengasah kemampuan dan meraih kesempatan tampil di mana lagi kalau bukan di ajang nasional Bintang Radio. Jadi saatnya membuktikan bakat nyanyimu di panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya, kau bisa kunjungi laman fanpage kita di Instagram @RRI_Gorontalo. Di sana sudah ada tuh tata cara pendaftarannya. Atau kalau kamu pengen lebih jelasnya lagi, coba deh kamu hubungi Fanny di 08218955 6431, atau enggak bisa melalui Indah di 08524294 1982. Karena setiap bintang besar selalu berawal dari sebuah kesempatan. Mungkin kamu bintang radio berikutnya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Nah, kira-kira ada siapa tuh di sana? Oh, ada Arul underscore Lagata yang katanya Tom Holland tentunya. Oke. Iya. Jadi kalau si Arul dia lebih memilih Tom Holland, guys. Oke. Thank you ya buat siapa tadi? Arul Lagata nomor 2. Next ada mana nih? Chill.dai katanya Toby and Tom paling representatif kataku. Alright. Iya. Good perspective Chill.dai. Thank you ya. Ada Nanda Septian F, Toby and Andrew are best Spider-Man. Argue with me? Wah. Kalau si Nanda dia lebih milih Toby dan juga Andrew, guys. Alright. Wah. Dari semua kayaknya paling banyak Toby nih. Toby sama Tom 2 sama sih. Andrew baru 1 nih, guys. Oke. Yuk, sini kasih tahu kamu tim yang mana favoritnya nomor 2. Jangan sampai Spider-Man favorit kamu malah kalah pollingan. Makanya langsung kita tahu di kita di WhatsApp 0811 430 0032. Juga bisa gabung di polling box Instagram @pro2_gorontalo. Yes.

0: bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Yes, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ngobrolin soal Spider-Man nih guys. Superhero fiksi yang sangat-sangat begitu populer. Nah, kalau superhero dunia nyata kayaknya tidak berlebihan kalau kita bilang itu salah satunya ya. Cristiano Ronaldo. Wow. Ya gimana kak, jadi pahlawan gitu ya, pahlawan bagi MU, bagi Real Madrid. Ya sekalipun di Portugal belum juga dapat Piala Dunia guys. Cuman ya Ronaldo bisa dibilang pahlawan warga Portugal pastinya. Nah, ada kabar nih dari Ronaldo, nomor 2 penantian selama 10 tahun. Ronaldo dan juga Georgina resmi menikah. Jadi terkonfirmasi sudah resmi menikah ya guys ya. Setelah sempat sebelumnya banyak dirahasiakan, informasinya juga simpang siur. Nah, hari Selasa kemarin resmi guys menikah di sebuah upacara private yang intim di Cascais, Portugal. Dan keduanya tuh setelah hampir satu dekade bersama dan melewati berbagai pasang surut sampai sudah punya anak. You know what I mean, nomor 2 ya. Ya gitulah budaya barat ya. Tapi kabarnya pesanya tuh tanpa pesa yang megah. Keduanya memamerkan potret hangat tangan kanan yang saling bertumpu dengan melutan cincin pernikahan emas polos, disertai takarir ringkas C Love G. Wih, selamat untuk Mas Khalil dan Mas Gina ya. Eh bukan, Mas Cristiano dan Georgina. Ah, semoga langgeng dan bahagia selalu. Amin.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
2: Oh,
3: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Oh, baguslah. Iya kan sebetulnya.
3: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajanin
3: jadi lebih baik
2: apa,
3: kita
2: gitu
3: masak
2: ya?
3: Aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
2: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
4: Iya.
3: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
4: tapi
3: berlebihan.
4: Ya, yeah.
3: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa.
3: Main juga cewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

52 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hampir di jam 11 dan hampir juga tugas Rian selesai nih buat nemenin kamu malam hari ini, tomorrow 2 ya. Namun sebelum kita akhiri, kita bacain votingan yang sudah masuk terakhir. Yang tadi ada si Arul underscore Lagata yang sudah memilih Tom Holland. Dan ya itu aja sih yang sudah ikutan gabung ya. Dan yang lainnya juga tadi sudah gabung dan memilih Toby, juga Andrew Garfield. Dan sesuai prediksi Rian akan sangat berimbang pastinya, karena beda generasi, beda favorit gak sih Tomorrow 2. Jadi ya mari kita nikmatin aja Tomorrow 2. Dan juga tidak semua orang ngikutin Spider-Man gak sih. Cuman ya memang salah satu superhero paling populer ya Spider-Man. Yaudah kalau begitu, terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi ya. Yang sekedar mendengarkan aja juga, wah kita sudah senang sekali Tomorrow 2 ya. Sudah bisa nemenin kamu di malam hari ini. Semoga malamnya menyenangkan dan tidurnya nyenyak pastinya. Alright, kalau begitu Brian pamit dulu Tomorrow 2. Sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat buat kamu semuanya. Have a good night. Bye bye. Thought that I let you go.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Nene, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
1: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

berakhir sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Kamis 13 Agustus 2026. Program mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Woi, ngarasu pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: beda lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Churro no tenga chance.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sapa-sapa
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: baik kamu. Prudu FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anakku.

Unoj akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Liverpool. Unoj tampil setelah berlatih bersama rekan barunya menghadapi Monaco saat pramusim. Melansir dari laman Liverpool, proses transfer Munoz ke Liverpool berlangsung saat Piala Dunia bergulir. The Reds juga membajak Munoz dari Newcastle yang juga berminat merekrutnya. Mantan pemain Osasuna ini tidak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Ya, akhirnya tampil perdana membela Liverpool dalam laga pramusim. Pekan depan Liverpool akan bertemu Como di Anfield. Dalam lanjutan pramusim dan 7 hari kemudian, The Reds akan bersiap memulai Liga Premier 2026-2027. Di bawah asuhan pelatih baru Andoni Iraola tahun kedua, Munoz diproyeksikan memainkan peran penting. Ia diharapkan berkontribusi besar musim depan. Info selanjutnya tahun kedua, Persija mengakhiri turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dengan status peringkat ketiga. Tim Macan Kemayoran kini akan melangkah ke babak baru persiapan menuju pemusatan latihan di Thailand pada 10-23 Agustus 2026. Dennis juga menilai persiapan timnya di Piala Presiden belum berada di level terbaik karena Persija baru berkumpul selama 2 pekan. Dan beberapa pemain baru bergabung hanya dalam hitungan hari dan tim belum mendapatkan menu latihan taktik serta strategi secara ideal. Komposisi tim pun teman kedua belum lengkap karena 6 pemain masih membela timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Namun kini fokus telah beralih ke persiapan menuju kompetisi musim 2026-2027 sebagai tujuan utama. Timnas Indonesia menata FIFA ASEAN Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana tersebut sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Pengamat sepak bola Estu Santoso juga menilai FIFA ASEAN Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. FIFA ASEAN Cup juga menjadi sejarah baru karena turnamen regional tersebut digagas langsung oleh FIFA. Konsep serupa sebelumnya diterapkan melalui FIFA Arab Cup untuk memperkuat kompetisi antar negara kawasan Arab. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

4.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman P2. Kita ketemu lagi dengan Sepeda barengan Sideraku untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Aku bakal nemenin kamu dari pagi ini, dari jam 5 pagi ya, tadi sampai nanti di jam 10 pagi teman P2. So, pastiin produk Gorontalo jadi teman kamu di pagi hari ini teman P2. Bisa langsung dengerin di frekuensi 92,4 FM atau kalau bisa dengerin kita juga di streaming RRI Digital.

Super 2 lagunya Jason. Dan ini lagu yang rilis tahun 2013. Namun ini kamu di jam 6:21 waktu Indonesia Tengah. Teman Super 2 ada kabar soal yang apa ya, pagi-pagi gak apa-apa lah ya ngabarin yang kurang menyenangkan teman Super 2. Jadi kabar kurang menyenangkan ini datang dari Paul Pogba, di mana gelandang asal Prancis ini dikabarkan bakal dilepas AS Monaco. Penyebabnya karena cedera hamstringnya membuat Pogba ini harus menepi cukup lama. Padahal Pogba ini baru bergabung loh teman Pogba 2 dengan Monaco dan masih punya kontrak 1 tahun. Tapi musim ini Pogba harus bermain 115 menit dari 6 pertandingan. Dan ini parah sih teman Pogba 2, belum sempat benar-benar panas sudah masuk ruang perawatan. Sepak bola memang kadang lebih kejam dari mantan teman Pogba 2. Monaco pun mempertimbangkan untuk memutus kontraknya. Kalau benar-benar dilepas nomor 2, Pogba bakal berstatus bebas transfer dan bisa mencari klub baru. Yang artinya, klub yang berminat tinggal bilang, Pogba, sini gabung. Tapi tentunya harus berharap kondisi fisiknya benar-benar siap dulu, nomor 2. Pogba sendiri punya nama besar. Pernah bermain untuk Manchester United sama Juventus juga, nomor 2. Bahkan pernah jadi bagian penting timnas Prancis. Nah sekarang tantangannya adalah kembali fit dan menemukan klub yang tepat. Semoga Pogba cepat pulih teman Pogba 2 dan kembali ke lapangan. Karena penggemar tentu lebih pengen melihat Pogba pegang bola bukan pegang kompres.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya memang kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas.
2: Barang tuh berkualitasnya gitu loh, iya kan?
3: Ya,
2: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah kesebutin mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan kemampuan.

9.4 Program FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman PR2 adalah lagunya John Mayer dengan Heartbreak Warfare. Ini lagu tahun 2010 yang udah nganterin kamu di menit 43 dari jam 6 pagi. Dan ada kabar terbaru teman PR2 dari dunia Marvel. Jadi Charles Melton itu dikabarkan mundur dari peran bias alias Hank McCoy atau McCoy dalam film X-Men versi MCU. Di mana kabar ini juga muncul after beredar informasi kalau Melton itu disebut menolak tawaran untuk memerankan Beast ini sendiri. Tapi jangan langsung baper teman berdua sama Marvel atau Marvel fansnya nih ya. Kabar ini belum dikonfirmasi secara resmi ya sama Marvel Studios. Di mana juga ini jadi status Melton sebagai Beast masih abu-abu. Ibaratnya teman berdua chat gebetan udah ada kabarnya tapi belum ada kata resmi ya. Nah Marvel sendiri masih sibuk merampungkan proses casting. Beberapa nama juga masih belum benar-benar mengunci kontrak. Untuk sementara sih, beberapa pemeran sudah dikaitkan dengan karakter tertentu. Sadie Sink sebagai Jean Grey, sementara Kit Connors disebut sebagai Kyclops nomor 2 atau Cyclops. Film X-Men terbaru ini juga rencananya mulai produksi di tahun 2027 dan dijadwalkan tayang di bioskop di tahun berapa ya? Tahun 2028, tahun 2. Lama banget. Jadi siapa yang bakal jadi Beast-nya teman berdua, kita tunggu aja pengumuman resminya. Karena di dunia Marvel yang paling kuat bukan cuma mutan tapi juga plot twist-nya.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ambutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

Bogor pada 20. Spill ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Juentri kita turun pada 2 di posisi 20. Daniel Horan dengan Little More.

Flavor Zone Gold. Ketiga ada Alex Warren, Fine Place to Die. Bella, Polis Kapaldi, nangkringin posisi kedua. Secure Tahun Baru 2 lagunya Olivia Rodrigo jadi jawara untuk chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Info cuaca Prodo.
4: Info cuaca buat teman Prodo 2 untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 akan disampaikan oleh prakirawan Henny Setianing Rahayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silakan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan nggak usah deh.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pria 2. Kita masih di Spada, selatan kita teman Pria 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pria 2 FM Gorontalo. Dan teman Pria 2 di tanggal 13 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kidal Internasional, teman Pria 2. Selamat Hari Kidal Internasional buat kamu semua atau teman-teman kamu yang sering kerepotan kalau nulis di buku spiral, mau menggunting kertas atau dapat meja kuliah yang papan tulisnya nempel di sebelah kanan.

Tebal buat kamu yang kidal. Tangan belepotan tinta, susah pakai gunting, bangku kuliah atau sekolahnya, atau masa sekolahnya, bangkunya maksudnya teman poe 2. Terus tuas persneling mobil, silakan kamu pilih teman poe 2, atau ada yang lain boleh di komen lagi teman poe 2. Versi kamu ya teman poe 2. Nah di question boxnya, satu barang atau fasilitas umum yang menurut kamu itu wajib bikin versi khusus orang kidal. Silakan mampir di IG-nya Pro 2, teman Pro 2. Boleh juga gabung di WhatsApp 0811 43 000 000. Lain telepon juga ditunggu teman Pro 2. 0812 15 000 924.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, bintang

Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara umat.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kabupaten terperpaya 2 Hari Kidal Internasional diperingati tanggal 13 Agustus setiap tahun. Dan momen ini tujuannya buat merayakan perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh individu Kidal teman terperpaya 2. Nah, Hari Kidal Internasional pertama kali itu dirayakan oleh Dan R. Campbell, pendiri Live Handers International Inc. di tahun 1976. Karena pada zaman dulu sekitar tahun 16-an tahun 2 atau 1600, orang-orang yang kidal itu dianggap buruk dan membawa pengaruh negatif bagi orang lain di sekitarnya. Padahal anggapan ini tuh tidak sepenuhnya benar. Bahkan beberapa tokoh terhebat dalam sejarah pun kayak Bunda Teresa, Barack Obama, dan Albert Einstein juga termasuk orang-orang kidal yang sering menggunakan tangan kirinya dalam menjalani berbagai aktivitas. Nah, dengan kata lain, teman perpaduan, Hari Kidal Internasional tujuannya untuk menciptakan kesadaran bagi semua manusia, ya tentunya atau masyarakat, akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang kidal. Music only.

Produksi Kawan Lia, lagu Mancanegara ada Lil Fit Tring Aidan Biset dengan Handful. Daniel Zavi dengan Dream Crusher. Ada Becky Hill juga dengan What Do I Have To Do. Ada Medusa featuring Holly dengan The Weeknd.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada gak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu gak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

lagu Indonesia Langit Sore dengan UMR. Yang kedua, Raka featuring Andrea Najla dengan Masih Aku Yang Sama. Yang ketiga, Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah. The Last, nomor 2 lagu terbarunya Lomba Sihir dengan Di Seberang.

aman. Manusia kuat menahan napas di dalam air. Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

rekapan chart Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Yuntri kita di posisi 20 ada Nona dengan Home. Ada Gendra Wari dengan 1000 kali. Delapan belas Syara Vivi Tengrini.

berusaha di bawah hujan, langsung di posisi 8. Di bawah hujan sampai 7 di Pabarus featuring Hindian Nafas. Pemungkas berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Lagian, kenapa buru-buru?
1: Ya, tapi tahu gak sih, Lina? Prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
0: Tapi, kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

0: first.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.